0: 现在时间21:00。
1: 认识生活中的化学物质，让你吃得安心，用得放心。欢迎收听化学 QA 小学堂。
2: Halo semuanya, selamat bergabung di Happy Radio bersama saya Aminah Chandra. Baru-baru ini kita sering melihat laporan berita tentang penggerebekan pesta yang menggunakan gas tertawa. Apa itu gas tertawa? Lalu kenapa begitu marak? Hari ini kita akan ngobrol dengan ahli kimia Dr. Chai. Halo Dr. Chai, apa kabar?
3: Halo semuanya, baik, terima kasih. Nama ilmiah gas ini adalah nitrous oxide yang awalnya digunakan untuk anestesi atau untuk membuat krim kocok. Namun sekarang dikemas ulang oleh oknum dan dijual kepada kaula muda yang sebenarnya sangat berbahaya.
2: Apakah menghirup gas ini bisa membuat kita tertawa? Lalu apa resiko terhadap kesehatan?
3: Meskipun menghirup gas tertawa dapat menghasilkan halusinasi atau euforia sementara, penggunaan jangka panjang atau berlebihan dapat merusak sistem saraf dan sumsum tulang belakang. Penyalahgunaannya akan mengalami mati rasa pada tangan dan kaki, badan tidak bertenaga, dan bahkan jalan pun sempoyongan. Ada yang masih muda sudah memakai popok dan duduk di kursi roda. Bahkan ada yang meninggal karena sesak napas akibat kekurangan oksigen.
2: Hanya karena rasa penasaran, masa depan jadi hancur. Apakah tidak ada aturan pemerintah yang mengawasi hal ini?
3: Tentu ada. Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan gas tertawa sebagai zat kimia yang perlu diperhatikan. Harus ada izin untuk pembuatan, penjualan, dan penggunaannya. Untuk penjualan dan penggunaan ilegal bisa didenda hingga $300,000 Taiwan. Jika menyebabkan orang lain cedera serius atau meninggal, pelaku akan menghadapi pidana yang lebih berat.
2: Kaula muda, jangan pernah mencoba hanya karena bujukan teman-teman. Dan orang tua pun harus lebih memperhatikan anak-anaknya.
3: Mari kita bersama jauhi gas tertawa dan menjaga kesehatan.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup.
4: 快乐很重要，快乐是一种良药，抱持着快乐的心情可以修复你每一天面临的负能量。用一首歌，用一段文字，用一段内心的独白，补充您的正能量。我是快乐工程师丹尼尔，每个礼拜天陪伴你在星空的夜。独享一个人的快乐幸福其实很简单，一加一更快乐，快乐在一起。以下节目为快乐新生，由许志杰代班主持。

0: Halo semuanya, selamat bergabung di Happy Radio bersama saya Aminah Chandra. Topik kita hari ini adalah zat kimia dengan risiko keamanan pangan. Belakangan ini kita sering mendengar berita tentang produk makanan yang tercemar. Jenis bahan kimia apa yang dilarang namun diam-diam ditambahkan dalam makanan? Mari kita berkonsultasi dengan ahli kimia Dr. Chai.
1: Yang paling sering ditemui adalah zat pewarna atau tambahan ilegal. Misalnya bubuk cabai atau kuning telur bebek agar terlihat semakin merah, ada oknum yang menambahkan zat pewarna sudan. Sedangkan agar kedelai kering terlihat bagus, mereka menggunakan zat kuning metanol.
0: Wah, teganya, benar-benar tidak manusiawi. Terus kalau sudah dimakan, apa efeknya, Dok?
1: Pewarna sudan sudah terbukti beresiko menyebabkan kanker. Lalu pernah ada pelanggaran penggunaan bahan pemutih rongalit ke kulit lumpia dan bihun agar lebih awet, putih, dan kenyal. Namun, zat ini melepaskan formaldehida saat dipanaskan dan dapat merusak hati dan ginjal jika dikonsumsi.
0: Kok bisa sih bahan kimia ini masuk ke pabrik makanan? Terus bagaimana pemerintah mengatasinya, Dok?
1: Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup telah menyatakan pewarna sudan, kuning metanol, dan rongalit sebagai zat kimia beracun dan mengawasi sumber produksinya. Pengusaha wajib mencatat pendistribusian dan harus ada label dilarang untuk makanan sehingga dapat mencegah bahan berbahaya masuk ke industri makanan.
0: Kalau begitu, sebagai pembeli, bagaimana agar kita bisa selamat?
1: Jangan membeli makanan yang warnanya terlalu cerah, merahnya tidak alami, atau terlalu putih. Lebih baik berhati-hati, karena kesehatan itu penting.
0: Benar, Dok. Jangan mudah tergiur dengan tampilan, aroma, dan rasa yang terlalu sempurna, karena memang kesehatan itu penting. Saudara, demikian program hari ini. Terima kasih Anda telah ikut mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia, Kementerian Lingkungan Hidup. 快乐台湾，无限精彩，快乐联播网。